0: Salsiwa hi Monica Novel alla miseka tlhela kombisa nongonoko lo ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta mingeli nongonoko wansati mahanyeleni
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 22 horas e tlhela fuje ku pindela madjungu.

Kaukala swinga hele kunene Yesu swi hlola ka ku hleva basikenti hloko hi vukhale hini vakona va le kwesu hi ti hlava ntjombo hi ku vana muhla hi ta va hetswaliwela ehe ku va hetela kumeka ka vusiku lebyi kutani hini ku dumaka leswaku mundzuku byi xaka hi nga chuka ndle hi va khola kutani na swi nge se na va xitano hi navela leswaku hi zwintswa ku va hi kuma ultimo journal loko hi ba simbi ya 23:30 minuto.